Milunya, Miluni, Kebi Miluni. Miluni, Kebi Milunya. Tondo Kebi Milunya. Tondo Kebi Milunya. Kaluya, Tondo Kebi Milunya. Milun to Kebi Milun.